nyuma y'ikiganiro umukenyezi iwacu nitwe turirimbo tubarenga tubashikira uturirimbo tuza kurishikana igisaza 2 n'iminota 30 muri iyo mwanya ricyo duha kanya mugenzi wacu Vincent Uwimana mumenyere gutazira kongora mu kiganiro duterije ijambo ahaza kuba afise abatumire mukurindira reka twumvise karirimbo neno harimo ijwi rya Pastor Claudine Fura kabandanye kabanezere.